0: iponela bophelo ba katlego. Lesedi FM ke molelwa. Gaso e tlokobisang tjantjello hara basotho. E thobe dipelo gore ba keteke diphihlello tsa bophelo go ya go ile.
1: Babedi, ke hore ke bona ditaba tsa gago bona o di balola ke sebohodi Diengwane Moedi Fancy Face.